0: need a long ritual and involve the whole village.
1: Karena kalau anak gembel itu kan titipan dari Dewi Roro Runce dari Samudro.
2: We believe the dreadlock was a gift from goddess Roro Runce from Kidul Sea. She gave it to Kiai Agung Kaladete as his apprentice. After the dreadlock is cut, it will be put in a jar. The jar then will be put on river that flows to Kidul Sea. It is like we return the dreadlock to the goddess.
1: Cilarung, air yang mengalir ke Samudra Kidul dikembalikan yang menitipi supaya tidak gembel lagi.
0: For many years, Basumanto had carried out the dreadlock cutting ritual. The Anak Bajang are believed to be special children of the Yang, who bridge our reality and the unseen reality.
3: Karena filosofinya adalah anak gimbal merupakan titipan yang maha kuasa, di mana orang Dieng mempercayai bahwa yang maha kuasa selalu menitipkan apapun yang dia kehendaki itu.
2: The philosophy of dreadlock children is that they are a gift from God. The young people believes that God always entrusts anything he will through a medium. This medium bridges the seen and the unseen. So, the ritual is simply about respecting the unseen without worshipping them. We also believe our ancestor, Tumenggung Kolodete, also did the ritual. He cut his child's dreadlock and then let the dreadlock flows into the southern sea. It is because the past believed that the hair also belongs to the god. The Javanese must have goodwill and ethics. If something was entrusted to us through the medium, we should return it through the medium too. It is to avoid miscommunication and to appreciate the medium too.
3: Harus punya tata krama ketika mempercayai bahwa kita dipinjami barang melalui perantara, maka alangkah baiknya pengembaliannya juga melalui perantara sehingga tidak miskomunikasi, ataupun akan lebih baik bahwa yang menjadi perantara juga kita hargai. Itu seperti itu.
0: Ali Fauzi, born in Dieng, upholds the cultural value in this ritual. He managed to preserve his ancestors' heritage in a more modern way, without removing the traditional element of the ritual itself. He initiated the Dieng Culture Festival, an event that could bring many tourists while keep allowing the long ritual process.
3: Ya, inilah budaya kita yang penuh dengan filosofi yang bagus sekali, di mana kegiatan ritual pencukuran rambut gimbal ini memang panjang sebetulnya. Hanya memang saat ini kita atraksikan puncaknya, tapi perlu saya jelaskan apa sih yang panjang itu. Tentunya dimulai dengan acara napak tilas. Napak tilas ada di beberapa tempat, bahkan hampir lebih dari 20 tempat. Ini adalah konsep dari pelestarian lingkungan sebetulnya, di mana para pemangku adat, pemangku budaya, tokoh masyarakat yang terlibat dalam napak tilas ini adalah berkunjung beberapa tempat yang dianggap sakral atau dianggap harus dihargai, karena dampak dari hidupnya lingkungan di satu tempat itu akan membeli siklus kehidupan yang ada di bumi ini. Katakanlah ke satu mata air yang dianggap sakral, karena mata air itu tentu harus kita survei, harus kita lihat, harus kita hargai pohon-pohon di sekitarnya. Karena pohon yang bagus, mata air yang bagus tentu akan memberikan efek kehidupan yang baik untuk manusia sendiri. Jadi ini napak tilas selama beberapa hari dengan 20 tempat adalah bagaimana hubungan manusia dengan sekitarnya, manusia dengan manusia ini harus terjalin secara harmonis. Nah, selain memang hubungan dengan Sang Maha Pencipta sebagai pencipta alam semesta ini menjadi kunci bahwa mohon maaf, kami tidak menyembah tempat, tetapi kami menghargai tempat. Karena bagaimanapun alam ini sebetulnya mereka bernafas, pohon bernafas, tentu kita harus menghargai ciptaan yang maha kuasa lainnya. Itu seperti itu. 23 tempat itu panjang, ada yang jalan kaki, kecuali yang jauh saat ini mungkin dibantu dengan kendaraan, setelah itu jalan kaki. Dan juga para pemangku adat itu melakukan beberapa persyaratan, biasanya berpuasa dan lain-lain. Sekitar 5 hari.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
1: Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika, kali ini ditemani Bung Rian akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menegaskan, program Sekolah Unggul Garuda diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi siswa yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Saat meninjau Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, Rabu, Sugiono menegaskan program Sekolah Unggul Garuda memiliki 3 tujuan utama guna mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Pertama, memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana memastikan agar mereka yang mendapatkan akses pendidikan juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga yang ketiga, manusia unggul Indonesia itu bisa benar-benar tercapai.
2: Sugiono menyebutkan program Sekolah Unggul Garuda saat ini mencakup 51 sekolah yang terdiri atas 47 SMA Unggul Garuda Transformasi dan 4 SMA Unggul Garuda Baru. Program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk mengembangkan kemampuan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan langsung penandatanganan MOU senilai 13,2 US dollar miliar antara pelaku usaha lokal dan pembeli dari 22 negara. Kesepakatan itu diraih pada hari pertama pelaksanaan Trade Expo Indonesia TEI ke-41 di Indonesia Convention Exhibition AIS BSD City Tangerang Banten Rabu 14 Oktober 2026.
4: Hari ini kita menandatangani 168 MOU antara eksporter dengan importer dari 22 negara dengan nilai 13,2 miliar US dollar.
2: Dari 22 mitra dagang tersebut, Budi menyebut Belanda, India, dan Jepang menjadi 3 negara dengan nilai transaksi terbesar. Capaian awal ini kian memperkuat optimisme pemerintah Indonesia dalam mengejar target total transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar.
5: Pada pelaksanaan T kali ini kami mentargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar dari 1.873 eksibiter dan 30.000 pengunjung. Hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 16.885 buyer, di mana 8.092 merupakan buyer luar negeri yang berasal dari 134 negara.
2: Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia ini berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 18 Oktober 2026. Budi menyampaikan bahwa pada gelaran TEI tahun ini, Indonesia memamerkan beragam produk unggulannya, mulai dari makanan dan minuman, fashion dan kriya, furnitur hingga promosi kawasan industri. Jakarta Muslim Fashion Week JMFW 2026 resmi digelar bersama Indonesia International Modest Fashion 2026 pada 14 Oktober 2026 di Jakarta. Melalui keterangan di media sosial, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menilai fashion berperan penting dalam pengembangan wisata belanja sekaligus memperkuat citra wisata budaya Indonesia. Ia juga menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi Global Modest Fashion Hub. Hal ini merujuk pada State of Global Islamic Economy Report 2024-2025 yang mencatat Indonesia berkinerja unggul di sektor modest fashion.
6: Menurut State of the Global Islamic Economy Report 24-25, Indonesia mencatatkan kinerja unggul dalam sektor modest fashion, sementara belanja konsumen muslim global untuk fashion diproyeksikan mencapai $433 miliar pada tahun 2028.
2: Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas pengakuan internasional terhadap karya desainer dan jenama Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menyebut acara ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi untuk memperkokoh ekosistem modest fashion Indonesia. Menurutnya, ajang ini juga membuka jalan bagi karya kreatif dalam negeri agar terhubung dengan industri dan pasar global.
7: Event ini merupakan manifestasi nyata sinergi dalam memperkuat ekosistem modest fashion Indonesia, sekaligus membuka peluang karya kreatif nasional untuk terhubung dengan industri dan pasar global.
2: Rangkaian acara mencakup fashion show, pameran, dan Wastra Business Matching. Pemerintah berharap kegiatan ini meningkatkan ekspostur jenama lokal, mendorong kerjasama dan transaksi bisnis, serta menarik lebih banyak wisatawan ke Jakarta. Penyelenggaraan ini juga memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata belanja dan tuan rumah acara internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, bicara soal Indonesia, ya rasanya tidak lengkap ya tanpa membahas kekayaan alamnya yang melimpah. Nah, pendengar, apakah Anda termasuk pecinta teh? Ya, kalau Anda pecinta teh, Indonesia tempatnya. Jadi Anda bisa datang dan berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, pasti punya kekhasan masing-masing ya setiap daerah. Rasa varian teh yang dimiliki itu beraneka ragam. Indonesia memiliki banyak varian teh memang. Ya, tergantung kekhasan daerah masing-masing. Untuk diketahui, meski tumbuh di tanah Nusantara yang sama, misalnya teh dari Sumatera dan teh dari Jawa, ternyata menyimpan rahasia cita rasa yang sangat unik dan berbeda. Menurut pakar teh, Ratna Somantri, seduhan teh Sumatera menghadirkan sensasi aroma yang tegas, menyerupai rempah. Karakter ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai kehangatan rasa yang kuat. Nah, sebaliknya, teh dari tanah Jawa menawarkan kelembutan alami dengan sentuhan manis khas madu atau ubi manis yang menenangkan di setiap tegukannya. Tidak hanya itu, teh melati khas Indonesia juga punya daya tarik istimewa. Ya, bila dibandingkan dengan teh dari negara lain ya seperti Tiongkok. Proses pengolahannya menghadirkan sentuhan aroma panggang yang lembut, hangat, dan juga kaya rasa. Nah, karakter inilah yang membuat tiap cangkir teh Indonesia begitu membekas di ingatan siapapun ya yang mencicipinya, termasuk juga Anda. Keberagaman karakter rasa ini membuktikan betapa kayanya ya tradisi minum teh di Indonesia. Dari aroma rempah Sumatera hingga manis lembutnya teh Jawa, setiap seduhan membawa cerita dari kesuburan tanah Nusantara. Nah, kalau pendengar sendiri, kira-kira lebih suka racikan yang mana? Oke, silakan datang dan berkunjung ke daerah mana yang Anda suka, lalu minum tehnya. Kemudian Anda berkunjung lagi ke daerah lain di Indonesia juga, pasti Anda menemukan perbedaan yang khas ya. Oke, bicara tentang teh, ini dia lagu berjudul Teh Hijau, sebuah lagu yang sedang tren ya, menjadi latar musik video pendek di banyak akun media sosial. Karya dari solois kenamaan Indonesia, tulus untuk Anda hanya di Voice of Indonesia. Ini dia Teh Hijau.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu yang pintar, tapi yang selalu meraih kesuksesan adalah yang gigih dan pantang menyerah. Susi Pujastuti. Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja di masa Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2019. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan lugas dalam berbicara. Sebelum menjabat menteri, ia adalah seorang pengusaha di bidang perikanan dan maskapai penerbangan. Selama menjadi menteri, ia dikenal tegas memberantas illegal fishing dan berani menenggelamkan 558 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
0: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Ya, pendengar, jika kita melihat hamparan biru lautan di Kepulauan Indonesia, ada cerita luar biasa ya tentang kekayaan alamnya. Ya, bayangkan saja, ekspor perikanan Indonesia sempat mencatatkan rekor fantastis, mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak cukup hanya di situ, bentangan pesisir Nusantara juga menyimpan benteng ekologis dunia, yakni hutan mangrove yang mengunci miliaran ton karbon. Nah, di atas kertas Indonesia memang menjadi epicentrum ekonomi biru dunia ya. Namun, jika kita melangkah lebih dekat ke tepian pantai misalnya dan menyapa para nelayan tradisional serta pembudidaya rumput laut, ya, kita akan menemukan kisah yang berbeda. Di balik kilau angka ekspor tadi yang megah ya, realitas di lapangan justru mayoritas masyarakat pesisir masih berjuang menghadapi tantangan hidup yang keras, terjebak dalam pendapatan rendah, dan ketidakpastian ekonomi. Ada rantai nilai yang belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan mereka. Nah, inilah yang sedang diupayakan, yang sedang digarap oleh pemerintah Indonesia, bagaimana pemerataan kesejahteraan juga menyentuh wilayah pesisir. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Tenun Ikat Mersia Khas Tarakan.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri, galang sendiri. Ini murah karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak tuh pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah Kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu ya. Adalah tolong diperhatikan.
2: Ya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya Bu ya yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang duluan.
2: Ibu yang duluan ya.

0: Ya, pendengar masih berbicara tentang Indonesia. Ya, bayangkan sebuah bangsa besar yang digerakkan oleh pemuda-pemuda yang tidak cuma cerdas, tapi juga tangguh dan punya empati tinggi. Inilah gambaran masa depan yang sedang dirajut oleh Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Baru-baru ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memaparkan sebuah langkah strategis, yakni desain besar karakter pemuda Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa membangun karakter anak muda adalah fondasi utama dalam menghadapi arus perubahan global ya yang bergerak begitu cepat. Tiga nilai utama menjadi pijakan penting dalam desain ini yaitu patriotik, gigih, dan empatik. Sekali lagi, patriotik, gigih, dan empatik. Nah, kombinasi inilah yang diharapkan melahirkan generasi muda yang berdaya saing global tanpa kehilangan akar kepedulian terhadap sesamanya. Menariknya, pembentukan karakter ini tidak cuma berhenti sebagai konsep di atas kertas. Pemerintah Indonesia menyiapkannya lewat aksi nyata yang penuh pengalaman. Mulai dari program Youth Camp pada Oktober ini ya, yang mempertemukan anak muda dari 38 provinsi, kemudian ajang Indonesia Youth Summit, lomba debat hingga program magang dan pertukaran pemuda internasional bagi para peserta terbaik. Langkah lintas sektor ini dirancang ya agar generasi muda bisa belajar langsung bagaimana memimpin, bagaimana berkolaborasi, serta bagaimana memecahkan masalah. Ya, memang kalau membaca sejarah Indonesia, ada tonggak sejarah yang diperingati tiap 28 Oktober, yakni Hari Sumpah Pemuda, yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara pada tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ya ke informasi cuaca. Di negara Indonesia yang sangat luas, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Namun fenomenanya dewasa ini kedua musim bisa saja datang bersamaan. Ya seperti dewasa ini ya, di satu sudut Indonesia matahari menyengat membakar rimbunnya dedaunan ya karena sudah masuk musim kemarau, ditandai dengan tanah-tanah yang merekah, kering ya, sementara titik panas juga atau hotspot ya terus menjalar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan hingga Kepulauan Maluku dan juga Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mencatat lebih dari 1.400 titik di Indonesia berada dalam periode tanpa hujan yang sangat panjang. Akibat kuatnya hembusan iklim global seperti El Niño, namun hanya dalam sekejap mata di sudut lain masih di wilayah Indonesia, awan mendung dan tidak hanya mendung ya tapi juga mendung tebal tiba-tiba bisa saja menggulung. Kemudian turun hujan dengan curah sangat lebat. Seperti ya bisa saja menurut BMKG mengguyur wilayah Papua Tengah, Jawa Barat hingga kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Fenomena atmosfer seperti aktivitas gelombang Rossby, ekuatorial, dan hangatnya suhu permukaan laut secara mengejutkan mendatangkan uap air yang melimpah secara lokal. Nah inilah wajah unik atmosfer Indonesia di bulan Oktober 2026. Sebuah dinamika alam ya yang menampilkan dua sisi kontras, yakni cuaca yang didominasi kondisi kering, dan membayangi resiko kebakaran lahan, namun di sisi lain menyimpan potensi hujan deras yang mengintai kapan saja secara tiba-tiba. Bagi Anda, para pendengar yang tengah berada di belahan dunia lain atau berencana berkunjung ke Indonesia, terus perbarui informasi cuaca yang dirilis ya oleh otoritas di Indonesia. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya,

0: Indonesia.
1: Kami
2: cinta Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang menyempatkan untuk mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi wanita yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dia Audi.

Thank you so much. Hai hai, saya Audi dan ada Yai dan Butski hari ini nemenin. Dan itu tadi lagu Arti Hadirmu.

Lagu Arti Hadirmu itu ada di album pertama aku ya, di album 18, ciptaan dari Adam Subarkah atau Adam Shilon Seven. Dan lagu itu apa ya, sampai sekarang alhamdulillah orang masih pada ingat, masih pada nyanyiin ya. Buyer bisa joget-joget, loncat-loncat. Dan itu juga yang lagu yang membawa aku juga masuk ke industri musik Indonesia, karena ada di album pertama tadi, Arti Hadirmu. Dan untuk lagu berikutnya, ini adalah lagu terbaru dari saya, judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini adalah original soundtrack dari film Timur yang akan tayang nanti tanggal 18 Desember. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk saksikan film Timur 18 Desember di bioskop-bioskop kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa untuk dengerin lagunya di radio-radio, di manapun yang kalian suka. Terus bisa lihat video klipnya juga, sudah keluar, ada di YouTube-nya Wise Entertainment. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini kebetulan saya yang tulis lagunya, memang khusus untuk film Timur ini. Lagunya bercerita tentang persaudaraan ya, tentang persaudaraan yang erat banget. Dan Nyanyian Timur ini adalah kata hatinya Timur. Jadi nyanyian, curahan hatinya Timur. Timur tuh seseorang, dia adalah prajurit Kopassus yang ditugaskan untuk membebaskan Sandra. Nanti jangan di spoil ya. Nanti spoiler. Jadi ini adalah kata hatinya Timur. So, this is Nyanyian Timur.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Saya Sekar Sari, dengan informasi menarik. Terima kasih terus mendengarkan siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan kabar-kabar menarik dari Indonesia untuk dunia. Dalam info menarik kali ini akan membahas Colors of Culture Festival 2026 yang akan diselenggarakan di kawasan Kota Tua Jakarta pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Festival ini akan menghadirkan kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam, mulai dari kain tradisional, kerajinan tangan, hingga kuliner khas daerah. Setiap karya menyimpan cerita, nilai, dan identitas masyarakat yang mewariskannya. Memasuki penyelenggaraan ke-10 Festival Budaya Tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia Tourism Information Center bersama Forkap PSI ini mengusung tema Tanda Mata Indonesia. Sesuai tema, festival tahun ini menghadirkan pameran cenderamata dan karya budaya dari 22 provinsi di Indonesia. Bukan sekedar buah tangan untuk dibawa pulang. Di balik sebuah kerajinan, kain atau produk lokal, terdapat kreativitas, pengetahuan tradisional, serta potensi daerah yang patut dikenal lebih luas. Melalui konsep Tanda Mata Indonesia, pengunjung diajak melihat karya budaya sebagai bagian dari identitas dan warisan masyarakat Nusantara. Beragam kegiatan pun disiapkan untuk memberikan pengalaman budaya yang lebih dekat dan interaktif. Pengunjung dapat menyaksikan peragaan busana yang menampilkan wastra Indonesia, menikmati pertunjukan musik dan tari etnik, serta menjelajahi zona kuliner bertajuk Rasa Nusantara yang memperkenalkan sajian khas dari berbagai daerah. Tak hanya itu, tersedia pula loka karya kerajinan, bincang budaya, lembah foto dan video reels, serta kegiatan STEM Hunt. Perpaduan kegiatan tersebut menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal kebudayaan Indonesia bukan hanya melalui tontonan, tetapi juga melalui pengalaman dan interaksi secara langsung. Bagi Anda yang tertarik datang ke Colors of Culture Festival 2026, event ini dapat dikunjungi secara gratis melalui Tanda Mata Indonesia. Masyarakat diajak untuk semakin mengenal, menghargai dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Sebab setiap cenderamata bukan hanya menyimpan keindahan sebuah karya, tetapi juga membawa cerita tentang daerah, tradisi dan identitas Indonesia. Dari Kota Tua Jakarta, keberagaman Nusantara hadir untuk dirayakan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan info menarik dari Indonesia kali ini. Sampai jumpa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.